0: Musiki zito The Band Kiliku Akili na Kivumbi King nivovata ni mganya wambiri indirimbo inshallah ya The Band niyo yavaye yambere ese noneho niende ibushaka kwizaza kumganya wambiri yakumbuka ngura nyabaga za Kiss FM wandika izina ry'umuhanzi n'indirimbo ikunda
1: The Kiss Hit 30 Saturday from 10